Yang te ngi shtaro cho tori te. Da pa hu wa yin zan ba jik yin na ya. Yang sum gong na la shuk gong jik yin na ya. Kun yang ga wa la shi tog jik me la ya. Yang shta sa na mar yong chari te ya. Yang omba zang ga tom dig jik se ra ya. Kunjangwi ishkin tan su sari shi. Yang shca tang tang ji omba jik yin na ya. Om cha tang ji wa akiri yin na ya. Yang om tag ju jik jamari la ya. Yang warlang khun te ma jiri na ya. Salindab shil shir tang shiwari me la ya. Yang shuk jir zon chin kar pabari la ya. Yang gjandil shtang mari la ri wabba ya. Nang chichul nja gi gi le chik te ya. Yang maglang la yi zha kwa chik yin na ya. Yang shtag zi nor zong cin chil ri ni ya. Kun jang vi jig chul gir num ri la ya. Yang shtag la shtong ka wun ni ri yu la ya. Yang cham gur jya kar di ni chik yu la ya. Yang rachin dam dung ti tang rin ra ya. Yang sokwir jya ten jar girin che na ya. Yang umbin so chig lang diri te ya. Yang nyin la khan tan dro gan chig me la ya. Yang dro nan dang zin kar gan ri me la ya. Yang chan la chung war nyig gan ri me la ya. Yang nyig na shig lan dig gan ri me la ya. Yang do war ta lar jig la ri le na ya. Yang rikhir so ayin bi ri se ra ya. Hamag ngab ja tsam ri nam jin ri jag ya. Yang til mir jen te tsir jang ri yo la ya. Yang jig nur jen te sig shang ri yo la ya. Yang lan di shi te huang la ri jir ya. Yang ar de tin jang war jag lan ri ngo ya. Yang ar jig jig wa kwi tsi mari tam ya. Yang la si gdab la glim bari rdong. Ya yang chi tang ji ten si le ri man ya yang galang kar khir thi kon n ri te ya yang ye tra kon ji so ri se ra ya yang la sam du kan ri she la ya

yang surwa nyong ge yang arjani deva ya yang xian le ngi zhe yang nyer te zu le ya yang san de jiang zhe ge yang zhe gi ye le ya yang chim ge ren tong mu ne yang ye zhe le re le ya yang an di ngan go yang ma xi na ya dram kar thav yang sam jab sir ya ta war la um bi yang khwat la yin ya yang ti ni shel na yang amb je la ya Kortaro khuni yang khson le jena ya Yang karwa chigli yang mashi te ya Ta pasa shansim yang shtili chal ya Yang makon jiri yang chigsin jil ya da ma ren chen yang chong le re la ya ta nga sa chu sa yang a che la se re ya

Yang nan zhen er ge bu yang qiong ma zhen ne ya Yang shita lang chi gui yang shuk di ne ya Yang shuk di xiar di yang ar kem pu zong ya Yang shuk lang chi gui yang shza wa xi ya Yang shza wa un tang yang an ta ka ca le ya Yang a zhe xie re yang a ni wo tang ya Yang zang wi sa wun yang a chou li ta wa ya Yang qi ka ma lun yang a xie re lun xe le ya Ta yang nyang ar jia ke wu yang a tam qi le ji ya Yang chi gui sa wun yang a chou tong ge ya Ta ma ta wu chil san yang ar dung wu me le ya Ta war ta xia lag yang ar dung wu re ya Ta chu li ma zi yang am khe me le ya Ta ta ma ag yang nur yang ar shke ma e le ya Yang chu li mar nu gu yang ar tem zil me le ya Yang tar nga ar zong chi na yang gar pa la ya Zang hua ka tam chil yang om bi ya na ya Ngan xir chil tam chil yang cho li xi ya Tam ma po khe khi yang nir tong te ya Yang zan pa lang wi yang sop sa me la ya Yang xie nur ki ki yang an jia xie ge te ya Yang nam ti si chi yang sop sa me le ya Yang ti lo shi vi yang sa wun te ya Yang ta ri

Yamagman jatang so nih salaya. Yang lagmer cangco yang zari yolaya. Yang tanur jibja yang ngapjir kuraya. Yang tagarong zani yang skendil siya. Yang skembo tagzong yang khari yolaya. Da xiali jinti yang stongjil teya. Yang chotong hunla yang andi zhu naya.

Yeah. Yang jelo stugi yang samsi melaya so seru tarzo yang pavleo ya yang stagro ye chi yang andenter sho ya yang ama lang yang lisolanda ya ta mai lonte yang chir khuna da ya Chumshia chi aki yang lagna yulaya. Hwa cao carni yang aki erdilaya. Yang kisar ndai yang chukni talaya. Da cirlin samba yang xina yulaya. Yang sadam khunji yang hargin teya.

Ta umtag saril yang shita ya Ko chaton jina yang dopi ti ya Shtil jankar ramu yang gokar zon ya Yang nyambam tikho yang yang shur la ya Din jang za ma la yang ngami tan ya Yang tarong artag yang lenji sir ya Tatila nyingal yang chandran zala ya

Hamana darti nangla yang halashi. Yang arandul kukchi yang aglanglu jabaya. Yang tela nyingal yang chandrawabaya. Konglasi khumbu yang chamkarandamaya. Yang sanchin sukhuna yang machonglaya. Yang chumtam ashtagro yang akhchagtsan taaya. Yang tarta akhagsun yang shimarilaya. Yang mashil chumrir yang matzilataya. Derdandil nangalig yang kandranaya. Yang stashil chajir yang matzilataya. Yang shiqui kili yang kandran chamaya. Kung un nagar dikui yang samgan chiaya. Yang kagte shanana yang shilandoya. Yang warlang umbi yang arjilun chiaya. Yang mari yang korlo yang langka chiaya. Yang chamtang stela yang jarni indigaya. Ngilwakur mamo yang bagjamilaya. Kukhazi khchanka yang ngilgalaya. Natisho langka yang korlo taaya. Yang jignulasi yang awawachiaya. Allah marshun ehtiyan bivya.

Yang tang di xiwi yang nam tarak sama ya. Yang xinyi jik la yang ar zog sami la ya. Chokong zi u lang yang ar lun chin zo ya.

yang thalan do ton yang drle le na ya san chin zu tu ji yang chin bu chin na ya yang ar da ta an ro a yang ar tu na ma ya yang an so ni ni yang ar ta so la ya yang san de ten ja yang tra gi la ya yang galang gar cha pi yang ja chi re la ya yang an di nga ngo yang ma chi na ya nga ke ja u chi yang bam khun la ya yang kavlun lhar jil yang raftan sir ya yang galangi mamba yang sishil te ya yang kinsal chadu yang nyama yin ya yang troksal glabdil yang ujin jan ya yang karnzi khichi yang thilin char ya yon zamla astakha yang chisil te ya yang mati aglaga yang arjam so yin ya trosal vi charjin yang anjung ki te ya yang ardan chen astigna yang nor yin ya yang stem ba chi chi yang an so mo te ya yang xie yi er jam so yang chen bo yin ya zhong ten jiang jir wa yang mi pi nu le ya yang gan chen xir chi yang sa zhe yin ya da hun kem yong ji yang hun bu de ya yang ri sem chi ji le yang me hun yin ya zhe xi ji er de zha yang an de leng ki wa ya yang au chen mar kem yang galang kr ji le ya cho hari ichi kwi yang ar dong ger jela ya aji ki sar nor yang an chen li tro ya yang ko ma lhani yang ar ke le la ya shi chi kwi lar ja yang amazoni ya tanga chu stun za yang chalar la ya da yin yang gdan di yang xekala ya yang maru me chag yang ar jam chu chala ya yang me nyen lang chu la yang an cher mi stab ya yang ngom tsar ar gut yang ar kar ga chi ya yang nam ki chung kna yang yong sa cha ya yang shik chen ko li yang ar di tsa ba le ya yang go yi en dab cha ga yang ka ta phar ya yang shan ti xi ri yang ma chi le ji ya yang gan chen ta ni yang yong se kur ya yang ta se ver jam chu yang chi bu le ya yang ar gal wi cha lo yang ka ta cha la ya yang ulang gan ta yang ar top shi ge ji ya da yang wi sa ken yang tren ta ku la ya yang kar ta chim ji yang xi ge ja li ya yang da wi om ta ge yang che shi ge su la ya yang nav ji kang kar yang ta si te ya
yang man tong er jiang ni yang zhe kwa qi yang kor lu er dun bi yang po zhong ke le ya yang er jin na gan re yang jian zong xi ya yang ma pem ge yi yang cu mo de ya yang man tong gong ni yang zhe kwa qi ya yang ma ti cu qin na yang ye no ke le ya yang er jin na cu mo yang po ka zhe me ya yang lang ge lar di yang er gang zhe de ya yang man tong gong ni yang zhe kwa qi ya awa khwa wu kharta ga yang ya no ser ya yang ar jen na ar kikta ga yang chan bi shi ya yang cik zir zam la yang chan gu par ya yang ten zha wa chi yang agi chong ya ta yang tag tun chi yang ar do ka la ya yang tagarong khum bi yang shwa la ya yang akar dawa yang lip chin chi ya yang ogdi umba yang chot de ya yang tagarong khola yang agavi ser ya adi ghalang chi mazab yang arang dun dhab ya dan jang chi obkhun yang mambab sir ya yang posar khonshil yang zanham chi ya yang ngar chi tanlam yang marta sir ya yang matar chodar yang tsito sir ya yang nyaksul khamba yang chigi sir ya yang stan chogla khwadar yang andogo sir ya yang glari irjasa yang arngam to sir ya yang stianam girni yang ardag to sir ya yang chortin jawi yang agmani shigaya yang shenan shivi yang korlortunaya yang tamba chila yang shisim nagaya ardal naku urjila yang arkwisiraya yang ronsi la tiksi yang tangwi sir ya di tarun sir sir yang shiatsul mila.

yang mat topi yang argidasi yang gati niwa yang shagje melaya au kalombo sarjilar aptendi omba zara tagron zanta zhege tokul jao ge japsa kaya adr jao nda kanjo go ge ze ka nang dang se khombo choton shin dan se chong ta ngo cha ge top ge shichile sa ma song

레이트링게 상큼하게드나 치와르 근본이 되는 나 시크롱 예랑 싱게 람지그네 천대가 세주는 저간도 리셔주드나 근지다 파지르라 르거지르다 중고로니 다초선은 라스과나 조라르자라 스과용수 와르금다니 카르승 셔로데 촌이나 초 다트자니 존존다 등이 아초 람드 마라 드위다 등 람드 쳇팅 그레다라 안초 동어 공게 다디스 드딩게 와르금다니 존다 등이 초 람드 삽신도 돌다 등 야롱 클라스 콘데 카르통다 샤게 쉐크 지기던 아서데 쳇게 쳇 고로 소선 존 캥 세진안다 양나라르자니 하는 고로 고조진안다 양나 고로 립셔라르자라 양나 초 단디 바르종 세진안 디숑데 용캥가 판다르카긴 단디 숑데니 요거리 초 람드 그게 마라 답칸다 저니 답주니 칸다 요니 세군다 랑니 사드라스 콘데 니다 등 동목 상선도 요고 그때 쳇게 쇼트르더니 잡조라 등트라 존데 하쟁가 치게 레이트링 상큼나 있다나 치와 아름다니 데랑 하시 그럼 이런 생각 남치그니 색을 톤다니 아랑 생각 녀름 글람그니 쳔데 나치 주는 시간 더 리셔 주일래 Tina Tomara Chenani, Salon Year Stone Curtin, Rumongo, Arkham, the Yerum Tuka, Pajin, Hassi, working in Dila Kanan Chitiona. The Salon Tada, Salonga Tada Saka, Shanghai, Osun, the Balgo, Sambar, Jab, Denba, Japan, the Chuk, Nirku, Kotum, the Shi, Sun of Sheki, Ok, Jambag, Balgurga, Jindar Karton, the Shioke. Tani Rumani Daman, the Kapsun, the Ying, Tonkur, Zonton, the Chili Simon, Arkham, the Chili Chikton, Jab, Jang, Abching, Aksum, Kandi, Meet, Tigera, Chili Chikton, Jab, Jang, Abching, Abjak, Kandi, Meet, Nibjan, and Arkham, the Tan Dagam, near Chikalam, the Loka, Yip Shokodolum, the Kodum, the Shi, Son of Shakyok, Loka, Yun Shokodolum, the Gualam, the Yendara Karton, the Shioke. Tentu Rumani Daman on the Kapsun, the Tony Nayan, Rumok had the Saka or so Arkum Dani, and Balgo Tuka Mundain, and you could cut them the Sisson of Shakyok, Zambag and Bulgurga, Jindara Karton, the Shioke. Tentu Daman on the Rumok Kapsun, the Yung Stone Crook had the Saka or so Arkum Dani, Balgo Tuka Mundain, and you could cut them the Sisson of Shakyok, Zambag and Bulgurga, Jindara Karton, the Shioke. Tentu Rumani Chapter Warkum Dagum Yalunga, Dandi Purum Dinon de Tonyana, Purum Dachigoka, Purum Dinna, Kalang Long Yak Purum the Second, the Rumani Chapter Capsum the Saga Ying, Purum the Nang Shosandana, that near Chikalam de la Kanana, Kalung the Masaga, so this Jing, Purum and Yogi Warkum Ding, along Kurkalung the Quarry of the Injakan Kurkoran Yoduin, Hatching Catching the Rumani Chapter Capsum the Sign, Sekoke. Tani Yarum took a page in Hassi work in Yarum Dila, Kanani Kongone, Chichen Samba, Tang Sakaga work, the Lam Tum Shu, the Jindara Karton, the Shioni, Lamna, and Natun Chiang Maker. Tentu Sakani, the Gormog work, the Tony Nayan, the Lam Tum Korsin, the Tanan Hassi work, the Charnabaki occurs with the Cheng and the Shuman Yong Hanga Penta Sang Marin, along Kurkandits and the Jeta Tangi, of the Injakan Korkoran Yodin, Hachanga Kachige. Tentu jaram thik thik chik tangne wonchun go arkum da sarani ta thung go arkum da lamtam shul de jindara khartung da shioni lamna kana tun cheng me ke tani khatu ni ta thung go arkum de de chik tiong na na ge tan de ta thung ni khatu kha shung da ge jari nib jar ni chap ding khane mi yob jan han go arkum da nyer chik lam ta dorum da ni ge ko dum da shi shik sonu she ke yok ga nam chang chang la khana mani long khun jog ji ke me ke Tintu Yaram Tik Chick Chick, Tana, one trunk of Arkham, the Pam Dukan, Mayanga Arkham, the Stiona, then a Chang Lamga, Purum Dutch, Pam Dukan, Mayanga Caps, or a Mayan, a Pam Duk Caps on the Harsa, and Nika Arkham, the Tianchen to Tong Transak on the Tata Sakan, the Chili, Chigon Arkham, the Mayanga Tata Sakan, the Chili, Tugon Arkham, the Tintu Chang Lamga, Purum, the Chili, Chinira, Mayanga Tata Sakan, the Chili, Tugon Arkham, the Harsa Nika Arkham, the Natachi, Donum Kazuka, Kogadan Shusako Kananda, Yana Gadam Kushako Kananda, Ying Domuk Nansar Korsko came. Tichengatandi Pemdukani Mayanda Mayuni Pemduk Kushosan Yokanga Pandatsung Magi, Shundan Yogori, Zabzura Tongtra Chundayin, Hachanga Chigam. Tetung Hanta to Chinglam, Purum Dinan Tonina to Along the Maker, so teaching the Pemdukan Mayanga Capsum, the Sari, teaching the Shundan Yogori, so Pertail, Purunan Lola's committee work, and then as is the king, along her along the car, young along her condition the Jeta of the Angel Coronado Dream, Hachanga Chigam. Tentu jaram thik thik chik warkum dani piani ate tang ho jang ga tang yar kan tani tanren ne xer long las kwanda ga warkum da lam tum shun da jindara khartung da shioni lam na kana tun chang me ke
Tentu jangan tertukar jenis senang senjata hutan gua arkam dengan cajak poling doa gua arkam dengan cajak naing. Tentu landing ni stongkur ke kapsul sejajar anda. Tentu stongkur ni landing ke kapsul anda sendiri cajak naing. Tentu gua arkam dengan anda cik dolam kekujukan naing. Ugalam kekujukan naing. Tentu anda nangcanda yok. Tentang juga datangi. Tam cokir ke terasa kapsul mai usu gua arkam dengan stongkur ni landing yang susun daging. Belgo Jepang mending. Anir ku kudam dasi sih. Tentu siapa yok. Siapa yang belgo ke? Jin darah kartung dasi oke. Tentu jangan tertutup jenis senang senja hutan gawar kem dari situ. Dan tu yang senang gawar kuar hidup juga gawar kem dengan itu. Dan tu senang gawar nangsuk san dengan ada longgeng yang lambat jadi susu kono cahaya jenar. Dan tu juga mengayuh kem. Di cingka dan di gawar kem dengan lambat jadi kurgosa jenar. Dan tu muka canda yoga di cingka sungguh dengan yang berjogoran di kesasi ke siswa kesasi ke darat. Dan ikut sarjana tuju hajang kecik. Tak pertele tuju di cuaca boga nam cetang dengan hara yang pianan jadi susu jenar. Dan di sungguh dengan ada tebi cingka yang lambat sekunda. Jadi kurgosakan dalam menghancurkan daya ke tiang itu perkara yang sangat menjauhi yang zauzura tangtula itu yang hajang kecik. Tapi jangan tertutup jenis senang senja hutan gawar kemudian nafsu condan ini cahkan naga war kemudian itu mana cahkan naga siangan gawar kemudian kuanjir royo suka lam tem terdana tak kacin riman dan bab kyo ke lam ini semua yang keluar bandar esok tiang itu condan yang menjauhi yang zauzura tangtula kita melangkur koran jauh yang hajang kecik. Tentu jangan tertutup jenis ini sebab senjata hutan ke warkum dengan cakar yang tering ke warkum dengan itu mana, tanda ke udang ke cahaya cakar dengan cerip cion warkum dengan sejuna anda, tentu udang ke cahaya cakar dengan warkum dengan sejuna anda, tentu udang ke cahaya cakar siang malam dengan cerip semut cion warkum dengan sejuna anda, tanda di warkum dengan cakar yang tering ke warkum di yang dengan yang udang ke cahaya cakar lah sekutan dengan yang dengan, tapi kalau jangan yang jika dalam tanggung jawab kalau mani ke kodam dengan sisi datang sih susah kau ni, kalau macam macam kalau kau mani, orang kau jangan jika mani, dalam kehancuran dia. Okay. 대통령한테 잘한 논의 때린 카가 캡슐도 사긴 우는 거 찾아 사기 상마 없었는데 바드고르가 저한테 아니 그 거듭 다시 시선도 시작해요. 잠방 바드고르가 인다라 카르통도 시 오케이. 대통령도 다 등에 때린 칸이 일단 잔듬 총알아서 거단디 와르금도나 카친 리만나 받고 우리 무슨 사업 중 도사다간 손이나 막가라서 거든 타보니 너무 항선다리 예속되 진그 숭다는 요거리인 자브즈브라 통틀이 강이터나 롱컬 거는 요주이 하장가 개치게 Tentu jangan tertutup jenis ini. Warkum dani tarung zora yang tanjir teling kani candam cungara hongko langi mengi warkum de lamtam shunda jendara kartung de siwani lam kanatun cing mekem. Tapi jangan tertutup jenis semua sang licang warkum de ke cungho ni isu la isu ni cungho warkum niatam di lakukan itu yang na. Tapi warkum de na tadi anglaru pelam sejinanda hoka pelam de sejinanda tentu siang lam ke pelam sejinanda. Tersing tungtul ke suku cahaya sakio su warkum de sejinanda. Tapi yakru pelam sejinanda. Tapi warkum terdah na tadi yang pelam gayun terdah na yang cik dalam kekasih kananda yang sih susah kananda dalam kekasih susah kananda tentu pelam gua nang suksa nara yang tenda kata harus cungho ni isu sejinanda isu ni cungho harus ni kena tenda gayung lam ke de sihsu sekono chanda yoke. Di cengge tukur gayung sungdanan jawarin zabzura tungtruk ngitang longkur koran jawarin hachengge kecige. Tetang handa da juar martul zongtong de chile nixarang ayonu warkum de gongho ni isu kapsung da sana nremde ke chikgu de xiong yoke. Di cengge tanda yar martul gata da sakhe osu ge gokanda ju gongho ni isu kapsung de ge yin warkum de na nirkub zamge longkur de kudum de shi osu da ju longkur kan sonyina juar martul gata da sakhe da ni ju nirum da kena goli jarum a nixchik vzhega da jarum dub jidda tang harsan yoke ya martul sa jirvi tanda yi warkum de la martul gata di nirum osu warkum de ge dana da nremde ke chikgu de xiong lo cengge da ngasi ge warkum de longkur de yarmaran yogin jik kami esik oke. Tetang handa dan diwar kemudian itu dan di terkut zonge cekul sengga yundar dan dani hara cekul sengga hara sana ngangdaru itu kah dan diwar kemudian daring ini sabu zegin thosa daring ini cakcuk zegin mangsan diwar kemudian dan diwar kemudian keng dan bab kyo kah suka dan ngasi diwar kemudian di cengge siang dan jangan ke pendat sama gel seperti yang zau zora tangtur kini tanah longkur koran jojo yang hajang kecik. Tentu jangan tertutup jenis jenis kani barang kamu gawar kamu dengar jenis kani panchen khawatir lah panchen khawatir ni zorgan rawan dengar harusnya ni kau dalam tempat kanada cara nama apa kau kerjasudih jenis lamu show dengin kalau emban dengin demuk chandra sudih jenis sungguh dengan jogurin kalung kurkan rezan dah jeda tangi udah injak kalung kurkan jojoin hajengan cikir.
Tentu jaram tiktik jingar tiling kanin barang kum gawar kum dagam zorga rao ni erstau tang chigdik gawar kum dagam tiyong na yin gangra sang de chiri abjil hundu war kum dagam chigdik nin zorga rao kaab shung da na yin arang ni sardar ni yog nyen kanda yo kasik. Tentu chigdik ta pkharma jawa say jina na gangra sang ga pkharma tong tang niwa erstau ga pkharma ra chigdik pkharma niwa tang samba ras khudan di war kum dar na tang golo kong wa kum dagam yaran dung dar yin. Tichi ngatan di war kum dar na yin ta chig rolam kodam da shi shiksu shay ko kana da yang na galam da kodam da shi shiksu shay ko kana da yang da mo gatang tsandere yokem tichin ge shungdan yamar nyon kang ga panda tsang magin lam tum da tngin gol kong a kong dan jo gori za zu ra tong tre chu ha chang ga chi ga chu nyama da chu nang kong den na ge tong chu da lu de so ni gol kong a kong dan yamar na de de shen kang ge chan da ge ma yo ka da chu kang ran de kwa ra ge kon ni da ge lon da re tichin ge dan na long kong da ge ma ne chan da re tichin ge du por ka shungdan jo gor ta yang phnum da tngin ye tan da ni za zu ra tong tur kong ye tan long kor kon jo ju yin ha chang ga chi ge Tani jaram samtik chikichik alugani na gormuk warkumdaga tangjian ruwani chantam chewa tang charakhani na gormuk warkumdaga shikdiyonguna chantam chewa ni tangjian ruwa kaabshungdaga yin chari rngabjia rikchari yaksum khani mi tiktiktiklar chari rngabjia rikchari yabshik khani mi tiktiktiklar nugu warkumdana yin dolum tang nyerchik alma nika nolma ngitindana shiksu nubshayki yuwasuk tishchayinga shungdalan jogor yin adigil yagdamar na gondam tata nungkulas kukwaran jojo yin hachanga kachiga Tiyan chani tsara khani tsandam chiawa kaab shungda na yang shiti ruu ga tadasa khani chidi juzhiv nuwa arkumda na yang dolum tang nyashchik lom niga kudum shi gwanamur chingshchinga la khanam ni alung khanda koran jo saman juga ase wakke. Tintu jarama nyashchik samga latu ni hualung gwa arkumda chiti yung na yang tanda hualung latu kaab shungda na ta shingja ngak say jindanda yoja dewa say jindanda shingja dewa say jindanda shingak dewa say jindanda tanda yu arkumda na yang ta lamda jik shiksu shikun chanda maa yuk ta huynh yulina dolam tang nyashchik lom maka nika kwa dam shi yukha na na tanda yi datang yu gwa lom shi chingshchinga lakma long karan yogan jikam yana na na dambu cha la sukwanda yuk ti chingan chu latu ni hualung ra hualung latu shoksan yogan ga tukpo tsang maa yin lam tam datang yin yogar yin zab zora tang tula ju yin ha chan ka chiga Tintu janam samachiga nga gars tongkur ni napsu tongdir ka warkam daga paayinga ka yinda ta napsu tongdir ni tongkur ka kaabshukum din so nyanan da na yinga chul lamda chukur gosa chirin yik tamba kani mi yibja chirin yik tamba kani mi zhibjan hanu ta mi simja thakana kan lamda chukur gosa ganda muga yang lamda yosuk danda na yang lamda shiksu nu shiki yosuk di chinga na nara digi ksa shikib shingwa ksa shikib dartak daiki sargaribti yoke Tintu paayinga ka phalam daga nang shuksan da na yang chik dolam kudam shib gwaalam da chang chang na kwa lom kar jogan jik kame khan dara nambu ka thang sandir yo ka di chenga chuk dan yir tong kur ka war kum dan yi dan nabzu chung dara yung yung kanga tukpar ka ka har sar nika ka lam tam dar dan yin zab zora tong tulay chun da yin ha chang ka chiga Tintu janam samzik chik war kum dan sonin da tatung lin dab zik war kum dan daga lam tam shung dana char nambab ka wane ma chik saang ni kur zang da sab chung to sa dagan sonin mga di zoran tab yo ka se go ke Hari ee tsaringa sankan haji tina chu tiring haa sikrong irang shinga Nyar lamga lamga ni tsinda tangi kongling oto shi paa tiin dhazir Tina chu lamga ni tsika la kanda nir Takwin jo gina lamga la kanda chik shik su shi ko kanda nda Tanda mo ki cha la su kwanda yo ka Te tang dhugo da tanga chu ta saa ni korz na chik charm baab ko kanda nda Yang na chik khang baab ko kanda nda Tanda mo ki tang sandera yo ka Te to mkkan tab jina nda Tanda mo ki ni sandera yo ka Ti chinga tukpura kan suanyi na yin Shungda ni yamaran jo gori Zab zora tang turku ngi tina longkar koran jo ju yin Ha changa ka chiga

0: 更接着我 哎呀呀错目 东为难看 因为啥子 흑色等啊人家老几比 得正个个念出 得呢啊你儿个节明能个个为 能生节没弄言 而健康准备通往上
1: 三康堂的地打打呢切切的年比我干的东三个人门前板的呢从我们的杨柱年成坑我儿个了龙产等从我们想前这么着年都接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看你今年这个接着来看 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Ya, ni tetap jam tu cuti mui na.
2: Oh, kena cuti mu.
1: Nerenga demo internet, tenang siapa ke desa tu ni ngaco tatung ke keram deh pemno, tu muda nengah tak panen tujuh cewa in.
2: Lazat lah.
1: Tenang cuan tu ni ngaco Yesu warga orang cung kada canda zong warga ni ya kurke, tanda ringi kengkeng ngaco jam bazar. Tenang ngaco warga itu jenny mera, cerdun canda sekolah tu ngi tanda ni, tak cuci cuan ni ngaco lu ngaco orang kengde siapa mangada jep kyo ni, tak sekeper tu cuci tanda lu cuan ni ngaco lahang tengde warga ngi tanda ni, tak cuci sani susu sekeper cuci ikut ke sani ngi cuan ni ngaco dager ringi ya kurke ngi tanda ni tak mangsung da, ngaco kai da tengyang siapa mangada jep kyo kamu, tenang cuci tereng kalian canda jadi datang je cuci sani nama, ngaco warga itu canda kengde ngi tanda ni, tak cuci
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱮᱠᱮ ᱚᱠ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱡᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱝ ᱫᱮ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱚᱠ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱞᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱴᱩᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱛᱟᱥᱤᱯ ᱪᱩᱴᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱨᱤ ᱠᱚᱜ ᱫᱟ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱷᱮᱱᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱤᱜ ᱪᱩ ᱞᱚᱴᱩᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱨᱟᱝ ᱠᱤᱥᱤᱯ ᱪᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ
1: Da si du gu jindan da ta sif chu kala kane di nyam jog jindan si kachin zi detong da zu ina si ga sama ga jindan gu nyam jog jindar da da re da ga lorka ga shogun inji nar da to jiga malang guan loma nama da jiga sarma masangwa zi ji da di tsungur da unu da ga maza ji da ga yam zan chikwa giri da di tsungur da unu si kari la su kwan damun da matung ji la su kwa ga da inji gu ta ga siri da inji gu kudun da ga chito inju da kachin zi re da lakur ta inji na Soma rangrung su su gu darang gu si chu lanyam zhug zhug da tibi zhong kachin bori ta.
0: Dinga.
1: Da gu nchuk jina jindenga sama chu jumar toku shio zi la suwa pangwa sama gu la kandi na. Da namda tang tani zhug tangi da gala gansum garang gu gumbari dargi jina da. A tinto da da tsarig tang tenpa gu ni rangrung ngay su gu ti tsu kodgi yeji la suwa da ni nungi da soma da su su dikur ni chakjire yu na. Da ndu soma yin jina yung achi nyam zhug gu ji dorna yi gu ji donduk chang chang yang.
0: Yadiri, also so giving the Gona Shaguna Tinjakuda, Lotona Bazu, Tajin de Tonkandi, Rana Sonjina Lucha Kazga, Lucha Sung, the Ninjina Cavalier Mangaz, Yang de that Uncle Torjin de Tadri, Namoy on the Tijanguchu, Jin de Tonk Kikandi, Ta Rangus Chulin and Ja, Shu Mangaz, Danjakin it and the Tonan Juhajanga Gachin, but the Giving the Gona Shaguna Tajin, the Sir Danjakalaka, Sakotaju Lotona Bazu Sonjina Rang, Limpon de Montun. Saman da tsige tsige jik ki khan de thon khan de ran ang tsige tsige maza ju de tsige de qari ye ju da zu shi ge ga chen bo de de han jin da ju ge ju jig de thon khan de ta lo chai nan da gir gin nan da lo mai nan da so su ni ta nan thor jig de da dig yi de nyam ju gi do nang yi de ma ai ki on de de han chi na ge ju da ha ma ra cham da zun chon ji na ra yeonhwan ge sae inneun torjiga sikkona geurdungi tenara jeugeuji neonyamjugigo samangpori yeochil samgdi jeonggo geurdungi sandaneun pamaatang chimdeg nambazugo dasaegeun torjigeunde rogramdae nandan dipsuga jeug dorneun igo sakandariyo geundungi tenikapdarina
1: oye dari dan torjig tonanin workup tonda injeudge da chimdeg maad kirasigo semkreke daoneunda da sae irangge ma sae ipeug
2: Ribiji koji, tukiji yonu, tata huik sombu yonu tari.

0: ཁྱི ninginda sanin deni avashara mazri uk teran kagli nu ge ndamoge timgeli kali nyanji maria zgo nu tiga vashta samuz zgo uk mo
1: re
0: ti hanchani ta chu ge tumla tsukun nu gunda tatong i ikunu gurumde na chu rang ge domchi ji chomore ji tanu ji lunda chuna ji jemang ju ga uk
1: are tatong ko ni jina ngachi tham khang ina chu ko tang chi kon thang ga are wa tara ngachi tatong kyun de jin den chen de ta tatong me ma ta ta mix se cha ka te chi tatong me jina so ta ang ga ngachi go chri ki chu chen le ye chi te ta da ngachi tatong ma ina chu mo
0: ta mi ta
1: se ga chim ra ran no mix se ta da ta mix chri gin jina di na ma so ga me ndia ko nan ji ti an che ka a ja ka ka de n zi ga tra to no kan ni to mo ni se na ta ngachi tatong ko no mo ti an che ka da gyo za ru tatong ko ta na ngachi nyen thuru gyozen de inara tetong igu da rang ge to to paso ni ta tetong ni ge to ma ri atun dona tetong i dona ni zan ba no seu kanan ji da kan ni kampan ba kanan ji to mo yo na ge ri ajam na ta ngachi tetong mi ka ti han ji ge ri ata ma jim na ngachi inam na tetong ko na ta ki ta chi nga chi no san ni mang su ko ta ta ju ge so to mo chi ko ko ta ni chu ka cha se tang ma ta ta si me ge kai zang sa ta kai se ju ta ta san sa nyen chen ka pa ta ju ni ge si chi ma su ko ta ti na ta chi ko go su ko to mo ka cha ta se ko mo ta ta ngachi chi ge ngachi zhi ge ni wa cha ta san ni mang su ko ta to mo ni chi chi da ge ta ki chi yi ngachi tetong ko de ba ti de ta ni ta chi chi na ta та семченг да сежу гожа таунер кайга тати ханчик ти горумнан гыта таңга чамлыкын дехита самоз чыкты кону та ян чамлык чыкка нан базыр мо начи сани маңсуга тата жу сөтө чыкедок таңга чи чымо таттың кызна начи да чыргы ачага гыпчы ковжи таттың кыч та яса нита таттың и мененер ка таттың кон ма яса кыч ковжи та таттың гыта та тиңсену чым даси гөтүн жыптың кы лоңа Kyutun tazra, tungza chik kyutun chumdash. Ta tina nga kai damdikta nga kai nandri dihan chik kai yang diyas kyutun shalangda kandri tumu. Dihan chik chumras khundu nangita ta yasha gach koji nga chik taitung kundi.
0: Ari. Ta hunsha tabu tsunji na chik taitung ahtawu nunda mangchiwa chik chumra ta tsukhu nugu, kyutun ta tak chukhu nugu te ta todaga na chuk panchana niga nyawa yonu niga chik. Тагму нева мену гнеркаг хунга маматано деморе тачи та конеше коно наманда тавенина карцандера на саниг момоцу кутунера анде то крино гни жиманжу гюксерк дена та маопа чимчил женуг горымте ти суна та шава кантан канзли данген до мозгли нянжи маре камузг линянжи маре нхилина нилмна тетуати нотари дамоге на нопа тета дамоге нина чимче пхта лун дамозга нина цонкнане дго тантасе гунуг цаманжина на течи чининжина чи 정력신조가 진단가 초 초능이나 특별 것이와 말리가 아니니 아랑그랑게레 그즈가 심조고 뭐 어떻게나서레 그즈 요고 머리라지 아 다도 뭐 남바 그니 아질리데 땅이 특별 것이와 말리주 다 근초 소르타이 특별 협조인데 이 소나다 특능다 한테니나 소징가 지가 쇼파 참마글람니나 참 손주가 람칸데식 주고 뭐 나테나 체츠케니나 담마마 참강에테니 디스바글 오다 토니 다공가 립시바 겐바니 다 나준비 왔다 샤완다 탐제란다 트리나 크리잠 바파이 샤와이 폴리노 닌데니 다르타린 선달라니엔 고노 자신엔 카남바게 잡시디 체적라 과든치시니 체랑이라 총기나 리콘디나 샤와리 루 치모즈 고르소
1: 당아용로 그
0: ལས་བྱ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅི
1: 진진아 욕바 다크지 뒤속에 교수 세주 뒤서서 통하시 다연 교수 감올 디노 데 크좀 땡진아요 교수 자 감올까 양 습들랑에 양티어가 점렉가 엔디아라들가 사오이데 또야 양터키양 교수 디코노 장카나모 용나
0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི
1: Tergang waktu dan duri tang, tapi ni cahaya susun tang tu, thoran mohon cemkang, memang jerukah nyekcah cikun sih, mohon jerukah nyekcah cikun ada, mazuk nama ni, tiada ke leka nama liu ni, tergak wira tang tang si cemasa tu sukun nasi, kandem kini nang ada kecumbu kun sih, tapi sih leka kamar ada gigi nasi, mampai nasi, tadi orang sengwai nasi, jerukah nasi, leka nama ni sulit teru, tergak nasi cemasa sukun cemasa nasi sikun sih, kandem kini kuda sikun sih. Kinci yang mungkin cerita na, tang ngaji cemkangnya ni ada, jahat cemkangnya tekda, dia dengan kerja. Mangsuk ada kerana asyik datang, tak kici sakit dega, mangsukun dahinangga, tanda cemasir. Samsayan sajian dega mangsukun dahinang, jahat cemna sasa sesi mati sada moyo kamu. Tujuh tu yang ngaji mangsuk samsete, ngaji higunir. Tapi ngaji jahat cem kencang ti datang, tak jahat cem dahinang juga. Zaman sekarang dah maju, jeca tengke tengna, tanah duduk pa gyuan aja, gyupan aja. Aniga samsaya, aniga tepam ini tu moyo kamu. Sebenarnya sih je entah ni, sih pemilih itu mudah mu. Tapi sama-sama orang sih, tahu ke cerita kencang tiada entah tahu ke di sakit memang sama lor tu, dalam aja tu na, tapi yang pemilih juga, tapi cemkan lah, sama ciri ni, temus kengi, temus kebiji.
0: Jadi kita, kemantun juzuk juga.
1: Ari, kemantun juzuk juga, tapi orang sih mangsuk, mangsuk, sama sih cemus itu, kacau cila tu, di tadi saya nongi juga, memang rukah, terkang, temu, tangkat temu zonir.
0: Tapi malu ke lini susu ke, lirikan susu lah kan aku.
1: Ari,
0: cemkan yang ada tu ni. Lika lida unu tamu yonari.
1: Ari, tangan si cemkan yang kecil zambasir. Ni tadi kena sedang memang jerukazi. Tangan si tada memang demjukwa, memang demjukwa tu, memang demjukwa tangan si cemkan aningu aniyo. Tak tentu tu, kena aningu tak dia nangga gapunis. Untuk tangan si cemkan ke kecuh cemkan awi datang. Tak kecuh tangan si lese pakai nam lika yang gua kecuh nam lika tu. Tangan si nam tu tak kecuh cemkan aningu tentu tu.
0: Memang
1: warden ba, tentu tu. Tangan si nangga
0: tentu ke aniyo nere.
1: Tentu pa aniyo.
0: Tiada macam ni, tanda mai pa. Jitu na kerja, agen ko na bocut tamu yonder.
1: Oh, tamu yonder. Tak tanda itu na ni lah. Tamu agen ko na, we na cuma tamu, ingko dah cikaji tamu tu yo. Tapi tanda itu na ni ka, kini kita jutun demri kita kai lapar tu, dia zasang orang tu nukta. Tapi cakap macam macam orang setengah na, tapi zasang mandiri ni tuha. Tiada macam kita gawat tu cici, tapi gawat cegu sehingga prosu na cukup sehingga soal nampak cegu. Kecil demri ko kecil setengah na, urus sese tiga setengah na. Anjing gawa, tu jece matang jora, ta kenyaga orang saya ta tanglin jodoh kuat, demi kerja tanglin jodoh ni sih handuk. Soal nyamjung nak cukup tu, cukup nyamjung nak cukup nyamjung jalan nampak tu juga ta kerusi tang, dia nak kerja nanan jodoh mu. Yang kerja jahli nergi sana, dekat cangcang lidah tangan, cangcung ke samlung itu cangcung ke sedat tangan, ta masuk kenyang nanduk kongg meka. Tanya nama tu na, bandem juga tu ke jengdi yang kongg malak mu, kerja kaya kerja petang demi kita nanda, zasan demi nak cukup, thorna cukup, ta thorna ta jatuh thorda sih kerusi tu menuju, ta yang kerja nyamjung nungguner. Terata Jadi mungkin tentang ke leka, tentang cuci hujan itu masir.
0: Jadi kau ni dalam kadai kau no nampak ni, ni ni so na, cemkan ke lekun dia cakap susu, dan samu jauh nama cakap, sani mau mancuk ke, angin juga ginku tak, tni datang ke siapa tu linju juga, korcuk cemnae nari, atau dalam supaga nanti, angali tak pengin na, cemkan ke jodoh sekarang juga sih cuci, ni ni thala, ni wa kamera mana nunggu ke, ni ni tar thala insan dalam jenis ni, jadi ni kan nampi cakap sih dia kau dengan cuci ni.
1: Tapi cerita mangsor ke, cakap sih jodoh tanggung. Tiada kita mereka tenduk ke sana, kau dia ni ngan dia mereka itu muda sihiran. Setang sena mereka tenduk ke sana, suci datang. Mereka sembunyi nanti, tato sah sihirik, cip zanda, cip dia tunjuk dia, tengir yang itu mazis.
0: Mereka, tarian cip lensa na, datuk kerja, ajar curi nu, yang cerik kuatin cipse,
1: ya, nuzamba kuatin cip,
0: ya, tak ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
2: 다나 베이징지 디스로 종하인 아디엘스티 익사른기르
3: 아갤럭시 익사른기르
4: 냥크남바 체수데모 대릉너 쩨시가 당아 비치브제땅 야시가 다슴 비치니르니 오시가 다슴 비치니르니 인라 자바상데 슈니 젤시 산질렌 찬라 냠버 갑스시 파키스탄제 종리 샤바즈이 체증년 단돈 파키스탄 쇼티 아메리카 땅 일릉기 아니크브 트그술 참조고 버르컨데 땅스티 이슬람보 디물 소드브셰제인 Jimutena Lodi Rangjan Dambi, Jimji Himbatang, America Tang Yelunga, Jimulte, Manjung over Yenunga, Sherdere Jetupper, Yetiosir. Shabazi Indian Terra Pakistan Jesa, Yislampo Nijin, Suhila Shikub Shadir. Pakistan Jimutta, the Shendela Tini, Chusulan Jigdubur Shabatang, Sakaja Shadila, Gandatung Jinla, Tam Chikitang Sung Sungna, Sakalti, Jakub Kangrunga, Kempen Tangyang, Matsamsir. Kitarung Tantun. America Tang Yilang Shuni Jen Jenji Tablum Namjin Kermel Yunga Songzin Tang, Jungo Tang Soda Arab, Turkichi Jin Damjigla Kandetang Day, a new Shanjak Sustongwa. Jimula Yarkil Shepa Jijetel, Zichin Rangjan Dambi, Nipa Dumber, Zangtushi. Pakistan Jet only Jumba Am Shanja Lunchen, Darjin Yin Terzotuni Tandon. Yilangi America Warija, Tiger Jimula Kandel Tongjin Yobatang, Pakistan Jet, Dashti in Bachun Kabshuna. 이 스탠드 특수를 참조된 지게 되인세르

0: Yaad kunamba, tena datin rangpo shik warkamdi nga tsi lawa tukchin dorji septin ka lindu nga nga wala nga poni li tsinangni dani ankan tukpo si tona rewa si ankan dami katika nga nga yang si warkamza kodik maatabna tena yang kalindi nga nga kantar lawa dorji septin ka galashka nga mudi gafsa si ankan namu nga nga ankan hachanga manyong wazgo katana warkamdi nga nga tsi
1: ང་དེ་རང་གི་ལས་ཅིན་དེ་ནང་ཆེ་ཏ་ལོ་བ་དུ་ཅི་ཚེབ་ཏིང་གི་ལང་བི་སོ་ཏིན་གི་མ་དེ་གདང་ཆར་སམ་སེ་ནི་མང་ལ་ཉ་མོ་ཟི་གོ་དུ་གི་ཏ་ན་ཤུན་ནི་ང་ཅི་ལར་གི་ཉ་མོ་ནི་ཉམ་གོ་རོ་ཉོ་ཟི་ཡལ་

0: Tengi jazung na ganda tsung a kulung e nung e kulung e nung dagna ri tsuk tung ka ya ko kulung e nung e kulung e nung tsur ba ba sma nya yin de ka kulung e nung e kulung e nung ni chom sim ga ya la de lang a kulung e nung e kulung e nung ye chur tung tsug la ba ni nga ho ka kulung e nung e kulung e nung chur ba ba sma sa mi de ka kulung e nung e kulung e nung a zi le tem ker go shi la sma ya kulung e nung e kulung e nung
1: ho ye la mi lo ang ye la de lingu ya nga ti sa ren dong ka ra na go la la mi lo ang ye la de lingu yang am son char amari chayo kola alamilo ngyalad gilingu ya cho khwartli ona linga khu kola alamilo ngyalad gilingu yang athankar go kosh go yuna kola alamilo ngyalad gilingu yang am dar jor amari chayo kola alamilo ngyalad gilingu ya cho demir ona linga khu kola alamilo ngyalad gilingu yang atong tbul evi chehne na tala alamilo ngyalad gilingu ya khgaran qut qutamlo yokola alamilo ngyalad gilingu ya chugla khay ona linga khurula alamilo ngyalad gilingu
0: ya la alamilo ngyalad gilingu ya Yengam zor jar jar achu kur kur chanda la la milo aglaz gilingu Yengar ar umrung bugir jepa yengu la la milo aglaz gilingu Yeng zor dhig chirung ar kekhan kir jayengu la la milo aglaz gilingu ya Ngashang chamar napkin dhig jayengu la la milo aglaz gilingu ya Yeng ati agagla ma kham kinda go la la milo aglaz gilingu ya Yeng akal me tung tung jar jar payin go la la milo aglaz gilingu ya Yeng ikal me tung gala khigalen jayin go la la milo aglaz gilingu ya Tugla va na afgan dhig jayin go la la milo aglaz gilingu ya Nigla ta mod akka gor silisung ya la la milo aglaz gilingu ya
1: Hoya ngiglad gilingu yang amnya tsusam gartar gningo la alamilo ngiglad gilingu tgengo la trim edar jekdo kola alamilo ngiglad gilingu yang amnya tsusam gonzor gningo la alamilo ngiglad gilingu king asar do menman gagardo kola alamilo ngiglad gilingu yang amnya tsusam gaglawa yingo la alamilo ngiglad gilingu dige khaya tsugum epralinga do kola alamilo ngiglad gilayadi
0: kulung yanang yang hari har jil shati na kulung yanang kulung yanang dang har jil tigdi chembu yin kulung yanang kulung yanang hasang sam chin und mo yin kulung yanang kulung yanang yang magar ngar jil yin kulung yanang kulung yanang dang dar jil jib sun gro na yin kulung yanang kulung yanang Tantan li jang gong khan ro yin gu gu lang e anang e gu lang e anang Nenda nga var gil te na khir gil yin gu gu lang e anang e gu lang e anang Da shapar gap tau yin gu gu lang e anang e gu lang e anang Lurika jang gu lang zil yin gu gu lang e anang e gu lang e anang Landa muzik gir gor shil sung ya gu lang e anang e gu lang e anang
2: Speaking tang zang wu lin chong bi pa mi ji xie zhe ge nu re xie ru za ji ga ma ji ren qi bi zhong ru ji luo bu ko ma
3: jia shi ce ge wu ma li tong bi niang zhi jian zhe me de xie bu tong qin de li zhi ge jin de lang wei pa ge jia rang dang shi nan bu
4: tong qin de ra
5: ya zhi den ge niang kun zhu bu nan ba Kone chungmi alaba mudum jam chura alama sham chuni gelang de alakh ka sto chala sen jin nang ne de Dina Tsamdani, a chinyam chick, a lamal halung tsugalung vi, a gung wumpu tsangar, goji osir gunuga, a mangla shiga, senshin on juigil.

0: nga chor tin chi ba ne ta mag ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shun ji hang yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji er gong ge la pa me de zhen len ji deng ji ta dan ba ne nam ying xian ke me zhe ge ber ya ru ce ding ji wo chi chi sha ji di yin
1: Ya tukuna batana ashkabu ngomi li chinanga shinkin che tukku shiku rewa tarta. Kenjina lama lamo tsugu gaga tutu sikunu gu liang di rewa tontai. Re tata yang liang di li chang lakpa ata lama lamo tsugu liang sila nirta khatul sikunda nina sarwa yang ri. Taka nina jimbra nina kisi kodukra ikime kati. Sami dali. Ngitirang chita tupu tiga rewa tarta lama lamu tsuga lang visi da nyerda khatul sikununda kovdikisi yuultana yang rewa shankinga tupu tijang aliyang dinkuni nga matka yakshinyunda ta chu pachara njina ta tkinda nuk chambi mundan yin samga ta yin tsika nga tsu yang rewa shakunu kaptira lawa lama shikindunga ti gala chari yukumu tiga njina la khakarka atarka gisi la yukwazinanda aga yang na Dari ri ini na rambat harta kau dikit yang lesen sumber kecuali yang hajang kacih mungkin ke, soalnya ngaji lama lama suka langbi, sila ni dah khatul sekunu gizi nyamudie nyamgaron yang segel.

Yang zat sedang bi gelombang badang sangkut jauh pelanjing kongsi nampi kangkem demo ti datang nampi tunjalam tunjau jembandai na tunggu jangan jangan cengkang urkelolong cengke nyingkong tatung aku nuk tuling jek kegelincingin. Tiang gelincing yang nampi tu sumber kerangkong zin yang nampi jaya. Tenang ke lensen dia yang coba sunyi kong kong, sengke tin sem dia, cuci kenang wajah pun dia, hiu syakir, jauh sim tahu dia jen tapi mohon dia insya. Dia coba nampak tenang ke lensen dia yang sunyi nang arjen, tetap nampak ni indah muzik, biar tenang ke sampah tunggu inna, so sung kuih jih, syalang ke sampah nego rujau, tenang ke so sung kuih jih, syalang ke sampah ni nang arjen, tor jih syawi, cari kurang wajah pun, tenang ke ketang pokok rujau, tenang ke ketang pun, tenang ke dan si kandung, nama so rujau, cung kelem rujau, tenang ke.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱠᱷᱚᱝᱜ ᱪᱩᱨᱮᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱵᱞᱟᱜᱤᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱵᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱟᱱᱫᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱠᱨᱟᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱷᱩᱪᱩᱞ ᱦᱚᱴᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱴᱟᱴᱜᱮ ᱠᱮᱭᱚᱠ ᱛᱟᱠᱩᱱᱮ ᱠᱮᱭᱚᱠ ᱫᱷᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱞᱚᱴᱚᱱ ᱟᱢᱵᱟᱡᱚ ᱜᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜᱨᱟᱱ ᱫᱟᱡᱚ ᱜᱤᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨ ᱭᱚᱠ ᱫᱟᱡᱚᱱ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫᱟᱡᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱤᱞ ᱟᱫᱤᱱᱟ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱᱛᱚᱱ ᱜᱮᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱩᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚᱨ ᱜᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟᱞᱢᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱚᱢ ᱛᱚᱢ ᱡᱟᱝ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱨᱮᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱢᱫᱮ ᱠᱟᱯᱨᱜᱞᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱮᱵᱟ ᱛᱚᱵᱚ ᱠᱩᱥᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱮᱜᱟᱱ ᱠᱚᱥᱚᱢ ᱭᱟᱜᱮᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱮᱵᱚ ᱪᱚᱫᱮ ᱢᱚᱭᱱᱟ
1: ᱚᱱᱫᱨᱚᱡᱮᱢᱵᱟ ᱫᱤᱢᱚ
0: ᱱᱚᱫᱮᱢᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱮᱴᱮ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱴᱷᱚᱱᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟᱱ ᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱥᱟ ᱛᱟᱭᱛᱚᱝ ᱜᱮᱨ ᱠᱮᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱯᱮᱢ ᱱᱚᱦᱱᱭᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱩᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱜᱤᱱᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱣᱤ ᱴᱟᱰᱤᱠ ᱠᱚᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱ ᱯᱚ ᱠᱚᱨ ᱜᱤ ᱡᱟᱣᱤᱭᱚ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱫᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱯ ᱡᱮᱴᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱫᱟ ᱴᱤᱠᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱯ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞ ᱜᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱡᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱴᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚᱭ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱴᱟᱴᱜᱤ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱫᱟᱡᱚ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱨᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱤ ᱡᱟᱣᱱᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱯᱪᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱤ ᱜᱤᱱ ᱠᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱱ ᱫᱟᱯᱪᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱨᱟᱢ ᱵᱟᱱᱫ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱨ ᱱᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱱᱚᱦᱤᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱪᱟᱜ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱨᱤ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱟᱜ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱠᱚᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟᱥᱚ ᱚᱨᱮ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱪᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱣᱟᱡ ᱠᱤ ᱞᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱤᱠ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱤᱱ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱠᱟᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ
1: ᱛᱟᱱᱫᱚᱨᱡᱤᱜᱤᱨᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟᱡᱤ ᱚᱱᱡᱤᱛᱮ

0: རང རྒྱལ གྱི ད དུང རྒྱང ལོག ཐབས རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཤུགས ཆེན བཏང ནས རླུང དང འོ སོ ནུས ཁུངས གསར པ དེ ཐག ཉེ སར ཆེས ཆེ བེད སྤྱོད བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ད ལྟ རྒྱ གྲངས དེ གཉིས ཀྱི རྒྱ ཆེ རྒྱ ཆེ ཡི ལོག ཕྱོགས དགེ མཁོ དེ རྒྱང ལོག གི ཐ ཁར ཁོ འདོ བྱས ཆོག ལོ ངེ ཆར འགོབ ཅུང ང བའི རྩ ནས ཁྲུལ བསྟན དུ ནས ནུས ཁུངས གསར པས རྨང གཞི སྒྲིག གོང ཚུན ལ ཤིམ ཐ ནས ཉེར གཏོང སོར ང ལོར ལེགས སྐབས རང རྒྱལ གྱི འགྱུར རྡོ མིན པའི ནུས ཁུངས ཁོ སྤྱོད རྒྱ ཆུན དེ ད ལྟ རྨང གཞི ཐོ ལྡབ གཅིག ཕར དགོས ཇང་དོག ནེ་ཁོང་ ཁོབ་ཅུ ནེ་པ་ ཇེམ་ཐུང་ ངེ་ ཆེར་བཞིན་ནེ་ ཀྲུང་གེ ལི་ཅ་ དང་རབ ཅན་ན་ ནེ་ཁོང་ མང་ཇབ་ དང་བུན་དང་གི
1: ཨ་དང་ང་བེ་ ཚེ་ཡུ་དེན་ཉིང་ གེ་ ཤ་རུ་ ཇ་སལ་ ཅི་ཅབ་ ཁང་ གེ་ ཙུང་ལི་ ལི་ཆང་ གེ་ པེ་ཇིང་ མ་མ་ ཚོ་ཁང་ ཆེ་མོ་ར ཀྲུང་གེ་རན་ ཚམ་ཅར ཕེ་པི ཨུཟ་བེཀིས་ཏན་ གེ་ ཙུང་ལི་ ཨ་ལི་པོ་ཕུ་ དང་ ཇ་ཆན་ན་ ལི་ཆང་ གེ་ དང་དོན་ ཉེ་བེ་ ལོ་ཁི་ རང་ ཀྲུང་གུ དང་ ཨུཟ་བེཀིས་ཏན་ ཝ་རན་ ཐོ་རམ་ རོང་ དམ་སབ་ སུང་ཅིན་ཤི་པི ཤུང་ཉི་གེ་ན་ རེ་བ་ ཇིན་ཅི་མེ་པར ཇེ་སབ་དེ་ཤིན 중국 쇼지 우즈베키스탄 쇼등 냠데 야크니제 존징근 타브지니 틀러 서송시니 차슬탈 판츠니 이치 제프튼다 동아등 판츠니 타직데 야주르시니 뇨총은 동등 네콩 돈콩 냠들 냠틀 머슬스고 니판냠리 당습도 당데 중국당 우즈베키스탄 와르게 리클 지금튼 조벤즈든다 점진할리 망부토벌 근데 동데요 Tarkiwa jachi niwa nyugnzang chewa tang, shuk niji shuk mang rukli dam sib shegi. Gola shiwi dhingu chenbu vzha hartak donkyul shi ni jachi diglam harli zhangzhag tang lingting shuk sam pejian zhubar ganda tonggi. Ali Bofu ka tandun. Uzbekistan shuk ji zhunggu jiga zadun lan ta jigda yabkyul sheba tang, zhunggu shuk tang nyam da torum zhung dam sib shedi. རྒྱལ ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ནང ཧར ཐག གི ཤི པ དང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚུང དང མི ཚལ ཁྱབ ཁོང གི ཉམ ལས ཆུ ཚུན མཐོ རུ གཏོང བ ཞོམང ཐན་ཇོར རམ་དག ལ ཁན་ནི ཨུཟ་བེཀིས་ཏན དང ཀྲུང་གིན རེ བ ཕེ ཅིང ཧ ལི ཆེན་པོ ཡོང བར གན་དེ ཏོང དེ ཡོ ཨུཟེན ལོང ཇ ཆ ལ ཤི
0: ཨ ཇེ ཨོ མང ཆིན ཨ ཇེ ནེ ཨ ཡོན ཧན ཁང ཨ ཡོན ཇང ཏོ ལི ཅི ཆེ བ དེ ནེ པེ ཅིན དེ ཨ རི ཇེ ཚོ ཅ ཇེ ཁང ཁོ མེ ཐི ཚབ ཚོ པེ དེན ཚ ཁོར ཏང ཅི བར ཇེ མ ཅིན ནེ ཏོ ལི ཅི ཏན ཏོ ནེ ཀྲུང ཨ བར ཅིམ ཇེ བ ཏན པོ དང ཇོམ ཅི ལེ ཇེམཐང ཕེཇི ཡོང་ནན ཨ་ཇ་ཁམ ཉི་ཅ མ་མ་ཅ ཐམང གེ ཁེམ་ཕན དང ཇེབ་ཅིབ ཅེ ཚོ་ཅ ཡོང་ཅབ རེར་གེ དང ཐནེ ནན ནིབ་ཟུང ཨ་ཇ་ཁམ ཉི་ཅ ཟོན་ཅན ཅ ཐབ་ཅི ནེཅལ ཝ ཀྲུང་ཨ་ བར ཅིམ རེ་བ ཅེ ཆ་ནེ དམ་པོ ཡོང་ ཡོལེ ཀྲུང་གོ ཤོ་ཅ ཨ་རབ ཤོ་ དང ཉམ་ དེ ཨ་ཇ་ཁམ ཉི་ཅ ཟོན་ཅན ཅ ཏ་ཚལ ཅིམཐང གལ་ཅནེ དོན་ཅུལ ཡག་པོ ཤ્યા པ དང ལང་མལ མ་རེན་ཅི ལ ཁན ཧམ་པ གཱ་བར ཟན་དུམ ཨིན་ཅམ ཤ્યા པ དང ཉེ་ཉེ ཉམ་ དེ ཨ་ཇ་ཅེན དུ ཡོལེ Taiwan na dun zhong ge de wei ken pen chu jia de wa yin bi zhong wa jian de wei qi ge qi wei na dun yin ne a de shu ji zhong guo ji ge sa dun na dan song xue ba deng ai taiwan na na dun la zhuo ci le zam nen zen ba deng ai te shu de ye bu xue bie de wa yu le zhuo li ji dan dun ne zhong ge jian wo meng qin qi a de ye cu deng ai zhong xue he qi le dong a deng ai sam lu ji li deng ai pan ci ne cham zhen he le meng bu xian du yu le 这么难把大腾啊参着用完的中华文人认真中学把等啊家可你家成这个离空我的啊冷梦等啊三路一直下去的各不同的盘头有的阿里不是我借东西等他们把等啊几乎啊中国等啊中国批记了年轻学别的话等级阿里这么合理梦不中国的参着用我的啊嘎不是学习用的
1: Nyechir Gansu dang Jilinga Sosar Lungin Changul Jongawan Guzumbi Chetun Xanjir Rukbal Chondadini Sagniga Lungin Changul Jongawi Zanir Lamagdi Pejiga Mgimban Dang Zonir Lingan Lagdar Tavlamji Dreluk Dangsubshi Chongi Liga Dangrib Jang Gansu Ga Leon Babinja Lungin Changul Jongawi Dikibsa Gansu Ga Dangrib Jang Tonli Malang Zigba Dang Canlub Ga Xiangqin Dobdan Yugnir Zigchen Sheba 네콩가 샹친 도브든 직전라 근데 동화 속고 쇼 제트가 라므니 존을 링근 땅 존을 셰탑 존을 리스트가 지 고딕 셰바든 찬슬 도브든 땅 조리 도브든 종콩 도브든 샹친 데니 도브든 아마저 제프튼 제서 동위 게슈르르 땅스비시니 환주르 비츤 토른드 니든 땅 정철 탈은 파르는 링튼 용어 근데 동제인 마우위 로응이랑 간수가 야급근 혼톤의 조선 리르근 디초 접당 저거 저거름비 돈린디 초고 저거전제인 바등 당럽가 정탄 캐드는 상림 폐지 흐친 등니 니스동 섬질로를 해디 노르등 호철 서독수고 돈리근 디초고 전부 제그 돈탕의 고르 저거 저거 별리한들 해디 존린셰 바 네콩 사라와등 냠디근 게슈 전부 저럭들시니 간수가 로그 후베르 동화등 간수가 로그 장시르 동위 네콩사르와 셔동 조르마 가니 쩨바 ama jin bab ji je je kong song chu dang ji chung ju se dong wa dang ama ne du lan de ji li chi dong zhe jia jia zhe ge long gu ge xian zhe ge ne ge ra ju ge ni ge ten ba ji xi de jia ku ne ji je jin kong de zhe ge zhe ge ta chi de dan bu zhen jie de ji ling ge shu yong da bu ta le tu ge le sar wan zhong ge de dang long yin chang gu zhe wa bi ge se Jilinga Huamjun Peji Tang Sartul Gendal Amangtsi Dechil Su Shuar Nga Lamag Ni Zonu Lamag Cil Nyesim Gojig Chikang Yilu Tang Tani Pisar Tonjil Nih Peji Tang Wadang Alankur Tonli De Argini Tadik Nekung Sarwar Yirwar Gendal Tang La Zamang Rambi Tanci Ni Tonli Jang Denzhi Zimba Tang Lidin Argini Tang Changni Tangrib Ni Su Kwayang Chanchan 建议做政策中间的团队所中的价值等的团队政策的历史跟本团的联盟的学者南京协本跟得等。孟伟路恩一人吉林的总的组成所生等的总的理解参加人家进攻等国际协办等等这边的生理全部陪接中间人群是你这个团策的加码车车样的来不跟得动啊等内控马勒萨拉这个的加个个人都内控团里个托萨真吧
0: 长春个当日间个中秋的村，这个镇啦，跟得东阿姐些呢，长谷的咱那里，孟厝个村特巴等，阿个特别，阿爹些个中日是几日刚特不下劲。去年春分节三节过了年日外，阿带阿位亲的年呢，相亲等爱说结婚吧，深圳罗东川街，四郎中起来，大同阿回日和这个让兄弟等爱，错不像我这个让兄弟来，没缘总带，甚至大把杨等这个把等爱。 乐福特学别，托不中托不所所学的，多学不等哎，你不懂学。艰难就不单独嘞，这些不就是近平节，什么这大把样等这个把等哎？乐福特学别过节，也不是个轻等哎。从我那读书不能学个节，从小个轻就工作呢，托不中等哎。乐福特当时不学个把等哎，用顿的等这个把等哎，阿蒙啦，不得是不真吧？参与个当谈别，记得学吧。但么子呢，你这不记节，不记得啷些空的吃不学吧？ 相亲等呀，过程是个真这个，学位浪费，学功呢，东区学霸。托不中南亩等啊，过啊等是不能的，考不学三轮学霸等啊，学不学南亩等啊，那个这种学习的，托人这个啦，根本动啊就不行的。托不中托不是也真这的，彼此同意陪着家，真这样你是不就的？大同的中啊，经营中的嘞，甘肃安的话的，罗东川呢，这个真皮马特别，我吃了连顿的点心送的，开了一间干口味。 我吃了钱不等啊，你们来吃不着，老是叫过人等啊。同你陪着你吃了，参军一不年纪。头根个正是我自家，别了个眼睛来点呢。都是正个村户呢。头根个吃了这些别，啥空间，不就去了别等他们呢？为去了人不皮的。正是我自家，连顿的门窗啊，金上等啊，人疼盘顿了，跟着了东阿等啊。想起不是那个第一次没去别村里东家乐不公啊。
2: 啊，这位他们黄军陪接等啊，多不吃东阿吉皮呢？啊，爹们哈里忙不，啊，让啥尼事？你吃不吃巴等啊？万不吃，今日用我嘞，该吃不吃几次嘞？甘肃万这边，啊，如果你别吃坑的，罗东川街，啊，甘肃南等啊，这位看不得皮巴等啊。可错，南门才能用我呀，门等起不得马事嘞。你要得看甘肃味，这位下皮马了吧？哪里？天成的东阿等啊？这次没有别过呢，罗东的干不嘞？不得是用不怎么皮的？
0: 芒草一日成百多么种等啊，冬的芒不这么个别，我就不信。这样种的嘞，金虫的话的，罗东川街，前面种什么子生的吃了，但是皮巴等啊，我说真吃东个娘娘啊，头不种那么等啊，为许多人不皮的，吃了钱不得同不皮巴等啊，娘里单穷皮巴，要不等等的，钱过了单不等啊，提成的动啊，芒这只过了不皮等啊，错都是可以了不皮，托你娘皮皮的。 而这个内松手等啊，真正松脚飘了，金都没跟着他动啊。那就那哈里忙不拍得动呢，里头学不能够把接皮呢。托尔根个，外头连成家，前面种什么子真呢，能不学一把难吃的呢？大同中个，甚至大把样等子把等啊，老头学别托不种托不学，学为切成的。罗东川街，托不种托不学，别为你吃他家，年些嘞难顶几年把等啊，从把等个年的，三路月里三木皮。
2: 第几十里边，如今我们村里等啊，罗东川街，甚至大把羊的个，村里个能蹲等啊，那个两个楼下空得七里八等啊，头不中，鞋不得等啊，俺那蹲的偏蹲的，得个头了不起，啊，这个这个这个，我们这头不说说，下雨过不着，蹲去了那么些吧。
0: 멍초라 김코 제비 피아바 등아 멍초라 판토요 비피아바 멍시

0: 피크 뜨면 예를 꼬 이거 쳐도요 뜨부터 장구 세고 그 간지를 단지를 그 지동 마시나 초치도 넣다 장구 어리다 다 산고 놓고 글러 안녕 친구 다 코르게 뜨부스 그자 아케르고 그 흉거 무바다 스페기지 세고 그 아카야 돈주서 각 처세를 그 나와른 게 지금 시그라가 저거 뿌등서 너스가 맞은 거랑 아더니 흉 찾아줘만 돌아가디 더니야라 알아야 할아리
1: ཨོང་ཨ་ཏོ་ཨ་སེ་བ་ཡང་ང་ཨ་ཉུང་ང་ལ་ལ་ཡ་ཨོ་ཡ་ཨ་ཆོ་ཨ་ཏ་ནག་ཡང་ཀོམ་བ་ཅང་གོ་ཡ་ཨོ་ཡ་ཨ་ཆོ་ཨ་དི་ནག་ཡང་ལ་མ་མ་ཏ་ཡ་ཨོ་ཏི་ང་ཨ་སམ་ནག་ཡང་ཅ་མ་ཏ་ཡ་ཨོ་ཨ་ཆོ་ཨ་ཅི་ནག་ཡང་ཏ་གང་བི་ཅི་ཡ་ཨོ་ཏ་ཁེ་ཨ་ནུ་ནག་ཆོ་ཆ་གཏང་ཅི་ཡ་ཨོ་ཏ་ཨ་ནི་ཨ་ག
0: Oh yang chodi naga yang ala ama ma thayai Oh ti nga san naga yang lo te te thayai Oh ikha san naga yang cha tsama diyai Oh ta ke mar naga

0: don kori di arong argra chasin ugo ye ya don kogo nga sandog maro to kori ye ya don kori nga to shokta ja ja kori ye ya don kori di tangum nga armu chung ti sira ye ya don kori ki komba da go to sira ye ya don kori di ta sandog shokta ja ja nga go ye ya don kori ta ti komba ngom na yo nga go ye ya don kori di tar ga tu kum na chu ha go ye ya don kori sangol go kan chu mur go pare ye ya don kori di Shundog maro to kuri, ayo ya don kuri, ngarto shung golo yer kuri, ayo ya don kuri. Tangum nga kancham ba sirai, ayo ya don kuri, ta kala la shpar yung sirai, ayo ya don kuri. Ta salto shung sira cham na goy, ayo ya don kuri, ngalab don bakti na yon na goy, ayo ya don kuri. Ta gatuk mna chu chek goy, ayo ya don kuri. Alara
1: ong atong ho sewa yang anyong ng dalan di ong da yare ti ga yang sa kra la ka ya o ta ng ti dir ko yang do sang chu ja ya o chu se ta di yang cha wa yang na ya o chi ka hat ga na yang yo nu ku ga go ong da ta nyo na yang ra ki ti na go o chu ji ga yo ka yang se na ta ra go o ti sa sang kra yang cha kra do wa nga o ya chi ni na ma yang sa ga ཁྱི ཕྱད མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཕྱི མ ཡང ཁྱི ཡིན